Nijuti ni Yesu Ni undinda makuba Ni undinda zi nguba ni minsi bishaka kunjugu nyinduba Ni unchani rizuba mumgeje mabanzi bashaka kumuma Inare